opo serang grong ekarium mas ope tata komobo vimus eti kondrebung stredef stre vi nosa frede gado na vi fesimam heri libi tena dede visa feti gi sranang.

dotti mama Aisa. We beji en taktani. Ala de dei, ala de ting, samsa. So psa nanga bung, ma ook tu, ala de dei, nanga de ting, so psa, sa ook tu, sa kontak pun pasi.